Pobia menena and Yahweh. Sina Yesu Dimu. Am I ministering to somebody? Abu Bom Sejata. Menyasi. Sina Yesu Dimu. Kananim. Abu Bomu Sejato. Pobia menena. Sina Yesu Dimu. A kananimo. Sabu Bom. Abu Bom. Abu Bom.

mama, me nami, me uni amenga, dia dina me fashion dia memu. Asidaya, awadidia, just say ya dina kupa ni wanya mama, adena wini nami aye, me ni a bright, me ni a jinini, zana na paya tiasia, me besa me matiasia sa, anya useka. Na anya wontoma bi na anya wofie bi awasie na aya dom maya mana so limara basi andala basi amara anope.